0: Pala, Qing Long Suwa Gyu Zhe Gopu Shira Du. Deb Yag Ji Le, Kiran Ge Nam Zhu Gane Hayang Guo Zhe Cep Che Zang, Ngan Cho Pian Shira To Chu.
1: Yag Ge Pala, Gye Gu Tengde Re Sam Chuan. Zhe Yu Le Lhab Tengde Ji De, Nian Nang Da Yama Re.
0: Pala, Chi Nan Di Nam Zhu Gu Ji Chu Go Ge Cha Gu Re Mu Re Be.
1: Lo Si Ching Ge Du Guan. Nian Rang Xie Hu Nian Chao.
2: 他的印记龙背木头能住心就切偏去带来的着手下牛子有国际生不多啊我乃行三亚是让爸爸给我面子你也木头能住听这些心就切木头能住等等去处理给了给苏马军塞多龙背木头能住起码点点出血能住侧写图示第一马赛给个特别个字的给了俺就苏苏着手了心就切图示呗
1: 切了我得和几个人上去
3: Gila, Sita, Jiju di Joshua Chargui Chiana la Pechui Dan Chua Chibi la.
1: Raha Jumbo Tengzhe Yu na, Leo Da Chiga Ma Yomji.
0: Kejing Ma Ri, Pala Shiga Tengzhe Ri.
4: Ya.
5: 建成了多少个修的好子是的阿来老师傅呢给人给应急的个老子子弹的对面点起来修过着送弹就送过多啊他的老婆着送弹是忙过去的多给人给推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推
4: Tenge. Tanda Mokto, za tashu tude leo re. Sebra shu no, gaze chishu tude re. Tanda gen lenge lo, Yorob changme gegeb ni gor shu yi, Khonzo gegeb le zentu shi nye lebe geb le, Namgyo zinda beto lo ha re. Tongma dama le shasha no, Jar me ma ge bungchu chebe geb le, Dama ng mung bunge, Gokwe chotu shi shen ni, Gopda shu ya kebda cheb re. Chesa jar me ge de la nga, Dama zensu cheb re. Tando gegeb shinda jik ming le, Nuhu wi sa. Moshi chen na jar me ma ge, Teha simzi cheb re.
2: Ya, rang una shu shani chiyo.
4: Yine, Some you let the edge low. No, we won't get Kushing as soon gone, go quick heavy. No, we get to damn near Tanajar Maggie, Gorky Mokjoy, Borky Chum.

0: Amla, jalan di gengen jodoh kan siapa? Kira kelihatan dah, sebesar ini dah. Sanjau siapa yang jodoh? Sebesar ini dah.
1: Di, kacau ni sih.
0: Nampun jodoh sana, jalan dong sengmin tu nyokai cium. Kira, kian jadi sanjiba, cukup pihak jodoh.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: Sākūbē, gīkūm nūgū jūnē, shītā shiūr shīnā. Tārīgī gēdū ngē sū rīngkī, jīzī jīknīngī tōrīn chōzū jūngnī nē, jīzī dūngīngī gōngmī chōzū jūngnī pār, rāngēgī nūgū shūlam tū, nūgū sābē lānggōgī, lō sōk tīng chī, chūgī tūngjū dūngjī tā, chēk tōng sīm tā, lō sōk cē, dū tūngjū jīk tā, chī, chōk tōng sūm kī sīm nē, nī rī, chānyūm, lō sōk cē, dū chī, 你懂什么的你说这样的他超懂出个什么题听从不来家家我就额记一次新一盘月赖清给各个女主熊人气学习亏给老所直接给准军退过的当年密码忙错了体位略给巧别老所学习给送这个音质给自己给看起超前特别给给客车天天干他给客批准天干起你对你们这套面具律师他年用借给 Xiongki rinpo lexi lada qu xie xie ba, zhimzha qie xin. Xiongzai qie lo ta, bui cai tor dong wa, tong yom ta, gyun tu jie le ming le, xi jim zho ne tu zin di, men ju ta, ne su, ne gyong jie gi, tun gong jie gyur kan lun qie to. Lu su xip xu, cha ge tu gu cang du dang di, lu su men gang ta, ne gyong ka, di lu men gyong di ne, zu gyur gui mu dong gu ta, ji zo gi dop shu le di ne, xi gyun jian ta. རིགས རིགས རིགས རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག Chilu suri sungji, penu tou jegi, shibshu ma la, zawai chane jun tubu che di. Minbo chiri, nesu menba gajubu ta, nesu menjubu ka su su, lewa ca dun ta, jikca chu simbu che ne. Mancho ngan le ma we, chile ta, dupdi we, nesu ta, negyong gi shibshu, long su ju tubu che gu, ka se dun yu. Diluchun, rangye gi sukjian rinlu tunle pike tangwe, mengshi guntu dendu tangdi, jongda qi yu gi mengshi zhigu zukyo nyubu chungne, liri cesi ta, cendian sui to. Sukjian rinlu tixin, chuta kangne, tunle jentu tungyu che yubri.
0: Zhongguan chongchu, midab rinlu kile su, sukjian rinlu chengxi liri su, geyung sani ka gi jongda qi yu to, miri gi nyendung ta, lemu nyamzhi gi chengxi du yu jing. Miri gi nyendung chengxi ti, chuzhu qi gya tang ngabzhu, 接着切身不谈切任体国联温度都列于不及广伦人类也经过了多西其也按照他的春明水泥军队老总切别蒙西指挥贴春明人来个国外解锁连这不西这节送不及他这应用所首先人类中的其余顿住了军事不谈绝国暂时这就是总谈经经济主张长辈所总结对外错对主义不及城市博经西车马的对不当推送
2: 최재원소고주최선유비시 Kuala jita la kwe di nyubu dang yub shi. Nyedong jami nyus ziang lo ra rangye ki midab rinu ki dewe tun le shi gyun ti kuala tong juru chi chik ca nyi le gyewa tang. Kele changpor ti chok dong nyi ki le gyewa shi. Miri wen kong so ding bu so bu yi ki che dun cha chui bi ni so le tang shib shu mi se ji kya kong chenpo sum lo ming ni yu nam kwe ju tang cheng shi sim ju tun zi rinpo ro shi gyun kwe di jie ki tun le dong gu ra shi du yub shi. Jie ma ra rangye ki zhongdaru chudu la mingni liri cixi tuyu yabu qie di yunam gui ju qie jia qiru dang to sukjian rinlu tunze ti li rik mangbu ru gui di dang yubzi. Tungung kurgyu tong ni jubi ti chungzhu chou gyu le gui di tiba ma se, chomre kuka mangbo che xin yu, mingar rangi ki tuan ki tang, zhe ju,